Hiki Akashvani Aizawl ini. Kan program ini miliom efmitar zanga somga panga point panga kilohertz zanga somli megahertz sa point pasari le. Akashvani Aizawl YouTube channel datang te apuan swa ane. Kan program tehi fi achata ka inlo ngai thak the kan beisei. Vuin meini somni pali patiani atana kan hunvai khatla kan lochanta.

hi akashwani aizolani tunat suan voina tana kan hunman dan tur dwan lok kanan puang ange nakin daruk le minit nga a chanchin thar sap ro chhiar delhi me kan la chonga nga daruk le minit somlel pa chu fakra uti huna chuan pathian fakna la in khante kan puang chuak donani daruk le minit somli panga a district newsletter nga ithak thayang daruk le minit somnga panga a tbz choir le kulasi venglai pasobia zai pol den pathian fakna la anrem kan ngai kha anga darsare le minit som panga a chuan voin pentecost pathian ni den sena pathian tu soi kharau thiang lim in mangai ton na thlen tu te tu pui manga reverend dr tonel mangaya general secretary council of churches in mizoram aizawl mi te soi kan puang chuak don ani dar sari le chan ve chan sin thar mizo tokin kan puang anga dar sari le mili somli panga a thirvel de hun kan mangang dar le mili somli a pathian fakna la sanglian thangan kan station a athathun tharte kan ngai khadona dar ko a western music huna chuan elizabethville andy christman le margaret becker te zai kan ngai khadona ni tar college an vengil tling hun mangin rc lalrodika lalin zwale le si vanel rod pui te zai kan ngai kha anga dar somlal pa chu fakra uti huna chuan tbc zai than pui ale rut mal somdong le ne boi tlung te zai kan buang chua kang dar somle mini som panga a h lalroi thuang ale pol te le j ram pan moi le pol ten leng khom la an sak angai thak thek dona dar somle san ve chris thrishin balti boy bharat hen ham delhi mi kan la chonga nga dar somle mini somli panga a praise the lord thula song lincoln brewster cc winans le andy bromley te zai kan ngai thadona ni dar som pakhat zai ri moi huna la thanguri tau chong nelbek zole le ke valen lomi den pathian phak den ha an sak angai thak theyang dar som pakhat le san ve kutna thokte tan ti huna chuan hnang ta a e zong pilal sang pui am veng me kan radio palai na komna kan ngai khadona ni dar som pani wa dar som pani a chon sap la kan puang chuak le anga dar som pani le san ve no pangte huna chuan lal thazawile no pangte chaltang mi ten hun anon mangdona ni dar khale mi ni nga chan chin thar sap ronga chiar

thian manga inaro puizia kan ngai thak tak kha tbc zai than puya sak ani he hi akashvani aizol fm zo oiza point pasari tanga puan chua ani tuna hian zai fakin hun kan mang ho me ka hun man pui tu cheu hi siro sang le ani sang te chak chua kani vo in ni pentecost ni lim tak mang turin min ngai thatu zong zong te do sakna kan hlana cheu lalpa chaklo mai la ti in kan hun chunjomang o root cvl mon puye

kanai thlak tak kha o ka tharau fakro ti hlania aron satu kha la lo dingi ani fm zoi za point pasar ingai thame ka tu na kan hun man lai me ki facebook a kan pe cha khan live me kania dar som thlang hun kan neya kan hun zo tre pa la pakhat kan langai thlamananga ale tun tum arjes choi sa hun kan la kanai thla nung ber tur tan chuan ngulin tlongin roi tu tharau thiang hlim ti hla sa kan ngai thlanga e hla hi tu na mun sang sang a longai thatu zong zong te hin tan kan hlana tin facebook lama milo thir tu te zong zong i tan kan hlan boka e pathin zara kan damanga mel mu thei te pon kan in tong le thoi tu ra ngai la tin mel mu kher lo te pon ri do kal tang te pon kan in tong le va tu ra ngai ila thang alek tu nu ni mi zo huna chon hun nu nu nga ne ya ma ro chu dar somle chan ve thlengin rj cham chami hoin sampla western music country la elvis presley la hlanal tak tak lamoi tak tak khangai thlak tur om zui don thoni ti kha ri la thang ke chan ka bye bye ka mang tha phot chewanga pathin zar ka ni tong le wa tur angai la thang khroi tu tharau thiang him ngolin tluang e ngai thlau